0: Memek adik ni ho bebe.
1: Ya, itu dia.
0: Wow. Itu dia. Dia macam dia gabungan Perak
1: Kelantan. Sepadan.
0: Sepadan ni. Bolehlah. Okey, Sazwan, baru-baru ni kan belanjawan 2027 banyak manis-manis eh.
1: Itulah.
0: Alhamdulillah kan banyaklah yang diumumkan rezeki oleh Perdana Menteri kan. Antaranya adalah Sara Madani untuk semua. Yang kita nak fokus untuk semualah. Rakyat Malaysia akan menerima RM200 yang disalurkan dalam dua fasa, Zazwan. Fasa pertama, silakan Zazwan.
1: Ya, RM100 menjelang Aidilfitri.
0: Menjelang, okey. Lagi? RM100 sempena 70 tahun merdeka.
1: Ya, totalnya?
0: Totalnya RM200.
1: RM200 iaitu Sara Madani untuk semua. Okay. Sesuailah Ain dengan sesuai tema dia. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Kali ni punya tema kan, dia macam metafora yang begitu sedap didengar lah.
1: Ya.
0: Kan, dia di antara nak balance antara tinggi dan bawah akar umbi yang turut dijaga tu.
1: Itu itu rakyat lah tu. Kan
0: rakyat, rakyat.
1: Kita sebagai rakyat
0: pembangunan dan rakyat yang seiring. Kan, walaupun kita macam memanglah nak seimbangkan itu macam susah kan.
1: Ya betul, dan yang menariknya Sara Madani 2027 ni Ain, dia melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia.
0: Wow.
1: Termasuk M40.
0: Okey.
1: Selalunya B40.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi sekarang M40 pun dapat Sara.
0: Baguslah.
1: Okay, macam Ain pun merasalah untuk tahun depan.
0: Kau tidak saya ni kesian, Sazwan. Awak je saya duduk tengok awak pergi beli itu, beli ini, beli ini.
1: Dan Sara untuk tahun depan boleh beli barang basah.
0: Ha, itulah kan. Boleh tebus di 216 pasar tani Fama.
1: Ya.
0: 35,000 program sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang tahun 2027.
1: Ya, sebab sebelum ni kan, kalau tahun ni kan ada orang cakap tak merasa jualan rahmah tu kan. Tahun depan jangan risau.
0: Betul.
1: 35,000.
0: 35,000 Sazwan.
1: Banyak tu Ain.
0: Kan. Bagus sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Kalau kat Langkawi, saya rasa bukan kat Langkawi saja.
1: Di merata-rata
0: Jawa pun. Mereka beratuk. Kita seronok tengok mereka
1: beratuk. Yelah, sebab kat situ barang murah.
0: Kan.
1: Beli di bawah harga kedai kan.
0: Itulah Sazwan. Saya pun tengok yang beratuk tu. Rupanya awak.
1: Saya beli telur.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okay, Langkawi Sana Sini, Sazwan.
2: Ya, berkaitan dengan belanjawan pemangkin pelancongan Langkawi.
1: Okay, silakan.
2: Yang mana peningkatan had pembelian barangan bebas cukai kepada RM10,000 dijangka menjadi pemangkin pelancongan Langkawi dengan memperkukuh tarikan pulau berkenaan sebagai destinasi percutian dan membeli belah.
1: Beli. Lepas tu langkah yang dijangka dilaksanakan awal tahun depan ini diyakini mampu merancakkan semula sektor pelancongan di pulau kita ni, Sazwan. Seiring dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2027.
2: Bukan tu saja, Ain. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2027 di Parlimen mengumumkan peningkatan had pembelian berkenaan bagi Pulau Bebas Cukai Langkawi dan Labuan.
1: Dan kemudahan ini tertakluk kepada tempoh penginapan minimum 48 jam bagi merancakkan sektor pelancongan di kedua-dua pulau, Sazwan.
2: Betul itu, Ain. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus, berkata inisiatif itu turut berpotensi menarik lebih ramai pelabur dalam sektor perniagaan bebas cukai ke Langkawi.
1: Jadi Lada turut menyambut baiklah peruntukan RM935 juta bagi memperkukuh jaringan pengangkutan, meningkatkan kedatangan pelancong dan merancakkan ekonomi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Selamat pagi. Hai.
1: Hai hai hai.
0: Selamat pagi.
2: Mestilah ceria.
0: Kan, kita nak jumpa okay, Syu dengan Ipan.
3: Tak jumpa, kita jumpa dekat TV je, Ed. Okey, jom kita
2: cintulah,
3: ke Sabah.
2: Kan, Syu, cintulah.
3: Apa khabar di sana?
2: Oh, ke sini terus.
4: Ke Sabah, kita pergi paling jauh
2: baik,
4: dulu.
2: Paling jauh dulu. Okey, okey. Bapak, terima kasih Irfan dan juga Syahidah di Sabah Pagi Malaysia. Harapnya audio okey. Okey,
3: sana. Okey,
2: okey. Macam dengar balik suara lah. Return balik. Okey, tak apa. Apapun, terima kasih Irfan dan juga Syahidah. Jadi, apa yang kita kongsikan hari ini sudah semestinya berkaitan dengan Belanjawan 2027 kan, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lepas. Dan tumpuan hari ini kalau Sabah FM kita nak kongsikan berkenaan dengan peruntukan yang diterima oleh Sabah. Apapun, terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan kerana memberikan peruntukan yang meningkat 1.1 bilion ringgit. Ini jumlah yang cukup besar, menjadikan jumlah yang diterima untuk tahun 2027 iaitu 18.7 bilion ringgit untuk negeri Sabah itu sendiri. Dan dalam peringkatan ini membawakan harapan bahawa khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga bekalan elektrik yang sekian lama menjadi antara keperluan penting rakyat Sabah. Jadi harapnya peruntukan yang meningkat sebegini dapat memperkasakan lagi, dapat menaik taraf lagi dan kemudahan ataupun infrastruktur asas itu dapat dipulihkan ataupun dapat diperkasakan sepenuhnya di kawasan bandar dan juga luar bandar. Itu apa yang kita dapat lihat secara umum lah, ataupun Belanjawan 2027 yang diperuntukkan untuk negeri Sabah. Berikutnya juga apa yang kita ingin kongsikan ini pula berkenaan dengan sektor infrastruktur nilai 3 bilion ringgit yang diperuntukkan bagi projek jalan raya di Sabah dan juga Sarawak, manakala 350 juta ringgit disediakan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan di kedua-dua negeri. Okey. Irfan dan Syu, okey eh? Boleh dengar?
4: Okey.
2: Dengar
4: penjelasan Edwin.
2: Okey, oh. Risau. Dia cakap seorang.
4: Syu terpesona.
0: Kami mendengar.
3: Rindu je Edwin teringat masa.
2: Terpesona.
3: Aku Sarawan dulu.
2: Aduh, jangan diimbau.
3: Dua tahun lepas kita masuk.
4: Satu batch.
2: Dulu.
4: Satu batch.
2: Nampak saja program dulu eh.
3: Okay, thank you.
2: Dah sedekat kan, dah 10 tahun kan. Ya, ya, ya. Itulah perkongsian dari Sabah FM untuk kita berikan tumpuan sedikit lah. Belanjawan 2027.
4: Terima kasih Edwin. Okay. Dari Sabah, kita nak ke Pulau Langkawi bersama DJ Aim. DJ Aim, dengar kata dekat sana sekarang ni, dari segi hak pembelian barangan bebas cukai dinaikkan ke RM10,000, betul
0: ke? Betul lah Ipa dengan Syu. Hak ni kami suka ni. Orang Langkawi memang menyambut baik lah kan inisiatif ni, sebabnya kali terakhir bawa naik kadar tu had tu adalah pada tahun 2018. 6 tahun dah. Tu pun naik sehingga RM1,000 sahaja. Dan naik untuk kali ini RM10,000. Maksudnya 10 kali ganda tu bagi peluang lah untuk ekonomi Langkawi kan merancakkan. Dan sebagai pemangkin kepada Langkawi untuk terus mendapat tempat di hati bukan sekat pelancong domestik sahaja, pelancong antarabangsa. Boleh main melancong, boleh set untuk aktiviti-aktiviti di pulau ni, lepas tu boleh sama-sama membeli belah. Kalau dulu duk takut-takut kan nak beli satgi, Allah satgi kan terlebih pula. Tak perlu takut-takut, tak perlu risau-risau, boleh mai beli RM10,000 kot. Kan. Dan peningkatan ni memang memperkukuhkan tarikan Pulau Langkawi ni sebagai destinasi percutian dan juga destinasi membeli belah seiring dengan kempen Tahun Melawat Malaysia yang dilanjutkan sehingga tahun 2027. Tu cerita dia. Kalau kat Langkawi kan memang kami sukalah kan. Dan salah satunya adalah ini tentang Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, Encik Rasli Yahya. Peningkatan had pembelian bebas cukai ini mampu mengembalikan kegemilangan Langkawi sebagai destinasi pelancongan dan juga membeli belah. Selain itu juga, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus berkata insentif ini turut berpotensi menarik lebih ramai pelabur dalam sektor perniagaan bebas cukai ke Langkawi dan ini mencerminkan usaha strategik kerajaan mengembalikan dan memperkukuh daya tarikan Langkawi sebagai destinasi membeli belah pilihan pelancong domestik serta antarabangsa. Ha, itulah cerita dia. Ha, kan.
4: Tapi Ipan dia kata depa kena duduk 2 hari dulu minimum
0: kan. Depa kena duduk 2 hari ataupun 48 jam. Tapi biasanya main Langkawi tak kena duduk 48 jam je.
4: Rugi lah. 2 hari je. tak cukup. Nak shopping lagi, nak makan beronok lagi.
0: Ya, nak cari-cari siput lagi tak dan.
3: Okey, itulah kelebihannya untuk kita cerita dekat sekitar Langkawi lah kan. Okey, kita nak sampai ke berikutnya, tiga suara kita yang paling kecoh sekali. Jurnasan FM. Okey, jom. Sonic, Dia, Nazri.
1: Ya. Allah, berserinya wajah mereka.
5: Syuhaida, kan? Awak rindu Edwin je ke?
3: Tak rindu kami ke? Saya jumpa you hari-hari lah, tak apa.
5: Oh, duk dengar ni. Apa nama? Ain duk cakap.
0: Rasa macam nak tinggal dua. Mai lah. Tiga suara kita berpadu jadi empat suara di sini.
5: Okey. Untuk konsen daripada kami di Nasional FM, masih lagi tentang belanjawan 2027. Alhamdulillah, Nasional FM pun bawakan secara langsung juga. Baru-baru ni. Jadi kita, Alhamdulillah, industri kreatif Malaysia terus melangkah ke hadapan sebab kita telah pun menerima belanjawan bajet peruntukan lebih daripada RM130 juta. Ini untuk nak perkasakan lagi lah industri muzik, lepas tu industri filem tempatan dan juga yang mesti, yang semestinya mestilah kandungan kreatif tempatan di negara kita.
1: Betul. Jadi antara inisiatif yang diumumkan termasuk pengecualian penuh duti hiburan bagi filem tempatan dan persembahan teater di wilayah persekutuan mulai 2027. Jadi penerusan insentif perfiliman serta sasaran membawa lebih 20 harta intelek atau IP animasi tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Jadi langkah ini bukan sahaja membuka lebih banyak peluang pekerja, malah memberi ruang kepada penggiat seni dan bakat muda untuk terus berkarya serta bersaing di peringkat global, international, antarabangsa.
2: Bunyi pun.
1: Ya, betul.
2: Bunyi luar negara.
4: International, antarabangsa.
5: International.
2: Betul. Okey. Dan bila bercakap tentang kejayaan kreatif negara tahun 2026 ni, cukup membangkan kerana Malaysia dah pemujian mencipta sejarah tersendiri, membolok ketiga-tiga anugerah utama untuk kategori Best Animated Program Made in Asia pada kontes Asia Award 2026 di Bangkok, Thailand.
5: Tahniah. Lepas tu, Boboiboy Galaxy pula meraih emas. Jadi ini antara kejayaan lah menerusi industri kreatif tempatan kita. Bukan animasi saja sebenarnya, antara filem tempatan kita, kita ada Tarung Unforgiven mendahului kutipan dengan RM23.6 juta. Kejayaannya lah.
1: Bayangkan polong dia. RM14.98 juta ringgit. Malaikat Malam. RM12.22 juta. Dan juga pastinya Abang versus Liang Popo. 10.03 juta. Jadi ini antara sesuatu yang sangat luar biasa.
3: Betul.
1: Dan terus saja membanggakan negara kita di peringkat antarabangsa, international.
5: Bila sorry sebut polong dia, polong macam saya yang polong.
2: Polong tu hantu tau.
4: Pekat sebutan Sonic pagi ni Malakat Malam sebut tadi. Pekat betul. Tapi disebabkan sutikan dana ni makin menaik, kabarnya Sonic nak buat lagu baru, betul ke Sonic?
1: Pesanan maya. Awak kan. Masa dah jumpa tau.
3: Hati-hati Sonic, lepas ni you masuk lagi kategori lain pula untuk anugerah Seri Angkasa.
1: Apapun tahniah kepada dia dan juga Nazri untuk pecahan top 5 untuk dia penyampai radio untuk wanita
5: liputan berita
1: Nazri
2: pengulas
1: dan saya hanya kategori popular saja.
3: itu mahu kan. Okey, terima kasih untuk kesemua DJ kita.
4: Terima kasih dari Sabah FM Edwin, dan kalau kita ada DJ Ain dan juga tiga suara dari Nasional FM.
3: Okay.
4: Terima kasih. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita beri temukan pada anda bagi siap mesej pagi. Kereta pada DJ.

0: YZ.
1: Jom layan kamus lagu setiap Isnin 9.15 minit pagi di Langkawi FM. I love you.
2: Ong Kim.
3: Okey, sudah lagi 5 minit ke pukul 9 pagi. Sekejap lagi kita nak...
2: Ya, Ain.
3: Kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
2: Mm-mm.
3: Kemudian kita kembali untuk... Kamus lagu setiap Isnin.
2: Setiap Isnin, kamus lagu kita hari ini, Ain.
3: Hari ini kita tentang tajuk lagu yang ada nama.
2: Okey, kalau Ain, Ain suka lagu apa yang ada nama tu?
3: Saya ada suka lagu nama Sefia. Awak?
2: Kalau saya suka Amirul.
3: Amirul. Macam salah je kan?
2: Tak payah, Ain. Tak apalah.
3: Lebih baik jangan menyanyi daripada cuba menyanyi Amirul yang tidak pernah. Saya tak pernah dengar lagu Amirul tau.
2: Sekejap kita dengar.
3: Saya rasa Sabina baru cipta lagu ni.
2: Penyanyi dia saya.
3: Sazwan. Macam tu eh. Mesti tak berapa nak. Sedap lah. Bolehlah
2: buat sebagai halwa telinga tu.
3: Okey, dia bolehlah dengar sebagai terapi. Sebenarnya lagu ni dia sedap je tau. Tapi dia mengikut orang tu punya minat lah kan.
2: Betul, dan lagu ni macam-macam ada.
3: Macam-macam.
2: Dia punya jenis muzik tu.
3: Kan, genre dia kan. Macam Zazan suka lagu dangdut macam tu. Jadi, begitulah bunyinya. Ya, kita ni ke kamar sepi dulu.
2: Jomlah.

0: Nokowi FM.
1: Langkawi FM.
2: Ooh la la.
3: Cheerio, bye.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YZ.
1: Jom layan Kamus Lagu setiap Isnin 9.15 minit pagi di Langkawi FM. I love you.
2: Kamus Lagu kembali setiap Isnin 9.17 minit pagi. Kenapa
3: ya,
2: awak?
3: Ya, Ain. Untuk Kamus Lagu hari ini, lagu yang ada nama.
2: Ya.
3: Nama orang.
2: Okey, saya nak bubuh lagu yang ada nama... Mana eh? Amirul dulu. Amirul.
3: Jadi sama-sama kita hayati, sama-sama kita menikmati lagu ni.
2: Okey. Jika anda ada lagu, mungkin lagu nama-nama yang kami tak senarai dalam ni kan. Mana nak tahu kok ada.
3: Ada permintaan lagu. Anda boleh komen di TT Live Langkawi FM RTM ataupun WhatsApp talian konti di 011 56 22 10 48.

0: Morning Shaz, Amirul eh.
1: Ya, yeah, 2 pagi.
0: Wow, lagu awak ada
1: lagu
0: Amirul.
1: Lagu kita disediakan oleh CPS.
0: CPS, Cik Puan Sabiha eh.
1: Disusun atur oleh CPS.
0: Wow, hebat ni. Sebab tu ada lagu Amirul.
1: Betul.
0: Lagu Amirul ni bawa, baru panas lagi tau. Baru dia bawa masuk semalam.
1: Walaupun lagu tu dah lama.
0: Khas untuk Amirul Sazwan.
1: Tunggu lagi.
0: Aduh, itu hint tu sebenarnya tu.
1: Baik, okay, Ain, kita nak sembang apa?
0: Ini, tindakan semasa jerbu. Kalau kat Langkawi hari ni kan, kita tengok tadi, APIMS ataupun Indeks Pencemar Udara di Langkawi 28 kan. Lepas tu dia tidak, ini kita nak bagi tahu lah kan, mana nak tahu ya.
1: Yelah, esok lusa kan.
0: Dia tak tahu keadaan ni, dia tidak sama setiap hari. Kita hak piluang lah, kukuk lah piluang kan. Jerebu makin tinggi ke ni, minum mayak kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari tuan.
1: Itu saya duk amal dah sekarang.
0: Ya, yeah. 18 gelas sehari ya.
1: Dan apabila memandu Ain, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman.
0: Hak pusing tu kan.
1: Jadi udara luar tak masuk lah.
0: Betul.
1: Dia udara dalam je.
0: Okay. Lepas tu basuh muka dan tangan dengan air yang bersih setelah melakukan aktiviti luar. Pastikan udara kat dalam rumah tu bangunan bersih. Lepas tu jangan isap rokok.
1: Isap rokok jangan. Dan pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan.
0: Betul tu.
1: Dan juga kena hadkan aktiviti di luar rumah. Kena tengok lah kalau jerebu tu agak teruk, kurangkan aktiviti. Kalau macam dekat macam kita di Langkawi ni, setakat ni elok, okey lah. So bolehlah nak pi brisk walk ke, jogging ke.
0: Brisk walk awak dah lama tak brisk walk
1: Sebab jerebu.
0: Oh ya ke?
1: Kan nampak cuaca elok, so saya insya-Allah lah saya akan brisk walk balik.
0: Okey, orang tak nampak kita brisk walk. Orang tak nampak kita cut sugar. Orang tak nampak kita kontrol makan tu. Semua sebab apa Sazwan?
1: Sebab apa?
0: Sebab kita tak buat pun.

0: Kita selalu fikir sakit jantung berlaku kepada orang lain. Sampailah satu hari, ia berlaku kepada kita. Jangan tunggu jantung berhenti. Kurangkan garam, berhenti merokok, bergerak setiap hari dan jangan abaikan pemeriksaan tekanan darah, gula dan kolesterol. Jaga jantung kerana setiap degupan memberi kita satu lagi peluang untuk mereka yang kita sayang.
1: Saya menyokong kenaikan elan anggota RELO. Pengorbanan dan khidmat bakti RELO dalam membantu menjaga keselamatan masyarakat wajar diberikan penghargaan yang sewajarnya. Saya menyeru pihak kerajaan meneliti dan mempertimbangkan kenaikan elan anggota RELO dengan kadar yang sesuai dengan kos sara hidup semasa. Kebajikan anggota RELO yang banyak berbakti kepada masyarakat dan negara perlu terus diberikan perhatian. Hargailah jasa anggota RELO kerana khidmat mereka amat bermakna kepada masyarakat dan negara.
2: Amran Rahman.

0: YZ.
1: Jom layan Kamus Lagu setiap Isnin 9.15 minit pagi di Langkawi FM. I love you.
2: Okay, Zazwan.
3: Ya, Ain.
2: Kamus Lagu. Kita ada masa lagi 22 minit macam tu.
3: Mm-hmm.
2: Okay, ini menarik ni, Zazwan. Memang susah nak jumpa dah, Zazwan.
3: Jumpa
2: kalau zaman
3: apa, Ain?
2: Ini, tak ada ayat harga 3 kupang, Zazwan. Zaman
3: no, 3 kupang, no.
2: 26 tahun jual minuman murah, Mak Pah kekal dengan harga 30 sen demi bersedekah.
3: Hebat Mak Pah kita. Hai. Ni di mana?
2: Di Kuala Kedah, Zazwan.
3: Kuala Kedah.
2: Ya Allah, hebatnya orang Kedah. Uh-huh. Ini di jalan Kuala Kedah ketika harga makanan dan minuman lah ni. Kalau kita kan kita pergi kedai tak doa memang tak jumpa lah.
3: RM3 lebih.
2: Ya, kan.
3: Lebih kurang.
2: Ni dia ayak ni, Mak Pah jual ni, minum kat kedai pun harga macam tu, bungkus pun macam tu. Dia tak kira plastik. Kalau kita kan, kalau bungkus kan mahal sikit kan. Duk, ni harga sama.
3: Kadang setengah kedai tu bungkus, ikat penuh harga lain, ikat tepi harga lain. Tak ikat harga lain.
2: Itulah.
3: Ha.
2: Betul ni, tengok Mak Pah ni bagi harga sama.
3: Ni ayak sirap, 30 sen.
2: Ya Allah.
3: Teh ais dan kopi ais masing-masing 50 sen.
2: Ya, mana nak cari?
3: Teh ais pula berharga 60 sen.
2: Ya Allah.
3: Ha.
2: Ha, betul ayat kopi dengan ayat koko jual RM1.
3: No, ha okey, RM1. RM1 tu pergi murah lagi.
2: Murah, tak jumpa dah Zazal. Oh,
3: itulah dia kadang orang-orang tua ni depa hobi je.
2: Hobi kan dia suka meniaga.
3: Dia bukan nak bukan dia untung, tapi dia tak ada lah ligan untung tu sangat.
2: Sebab Mak Pah kata untung tu adalah tapi tak banyak lah. Sikit kan habuan ada lah, bukanlah tak ada langsung.
3: Yalah, habuan dia nak membesarkan 10 anak.
2: Sebagai seorang ibu tunggal, ya Allah Zazwan. Murah rezeki Mak Pah eh.
3: Itulah.
2: Kita doakan Mak Pah. Yelah, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala-galanya. InsyaAllah, amin.
3: InsyaAllah, amin.
2: Dengan seorang-seorang, bila anak 10 orang, ya Allah. Hey, anak seorang pun dia macam-macam tau. Ini anak 10 eh.
3: Seorang pun, apa dah memeninkan?
2: Tidak.
3: Tidak.
2: Sakit ini tidak eh. Mak Pah kata kan, saya niat hendak bersedekah. Jangan tau, memang payah nak jumpa macam ni tau.
3: Yalah, tapi bersedekah dia tu, kalau ayak 3 kupang tu, macam mana tu Ain?
2: Kan. Tapi tak apalah Mak Pah. Kita harap Mak Pah untung di dunia dan juga di akhirat sana.
3: Ya, betul.
2: Kan. Kita memang payah nak jumpa macam ni. Tapi saya nak jumpa insan ini. Jasnita.

0: Apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril, dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.

0: Benda yang paling bahaya tentang kuman adalah kita tak nampak. Tanpa kita sedar, ia ada di tangan kita. Tangan yang sama juga menyentuh orang yang kita sayang.
1: Hanya 20 saat diperlukan untuk gosok, bilas dan bersihkan tangan menggunakan sabun untuk melindungi mereka.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM 104.

0: bersama Miss Helen.
1: Miss Helena. Hmm. Kakak cantik berhidung mancung bermata bulat.
0: Yes.
1: Renungan matanya saja sudah membuatkan kita gerun ya.
0: Segerun segerun apa?
1: Segerun renunganmu. Okey, talian krisis. Okey, kita nak ceritakan sebab tadi sebab baru-baru ni adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia kan, pada 10 Oktober. Ramai orang dia ambil ringan tau, macam masalah yang dipendam kan, dia kata macam
0: stres, tekanan, sama ada tekanan masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah rakan sekerja. Jadi jangan simpan,
1: jangan simpan sorang-sorang.
0: Kena kongsi kan. Jangan pendam.
1: Jangan pendam. Kalau anda rasa macam nak jumpa kaunselor tu macam segan, anda boleh ke talian Heal tau.
0: Talian Heal eh?
1: Talian Heal.
0: Apa nombor dia aja?
1: 1-5-5-5-5.
0: 4 kali 5.
1: 4 kali 5.
0: 1-5-5-5-5. Maklumlah setiap insan ni pasti ada saat sukar.
1: Setiap
0: jadi
1: insan.
0: Jangan pen.
1: Itu lagu lain eh?
0: Okay. itu lagu lain aja. Itu lagu kalau talian Hill ni tak boleh bantu, itu lagu dia.
1: Itu talian lain ya.
0: Jadi anda jangan pendam seorang diri, jangan takut untuk meminta bantuan dan jangan malu untuk berkongsi apa yang dirasai.
1: Betul.
0: Anda berhak untuk didengar, difahami dan dibantu.
1: Betul. Talian Hill ni dibuka setiap hari termasuk cuti am 8 pagi hingga 12:30 malam.
0: Oh, makna kata kalau balik kerja tu stres ke?
1: Kan, telefon je.
0: Boleh telefon. Sampai 12 tengah malam.
1: Betul. Sebab kita, ini adalah langkah terbaik tau. Sebab, yelah duduk sorang-sorang nak pergi jumpa orang segan. Takut orang. Kita ni kadang-kadang nak cerita ke orang sebab orang dia judge.
0: Kadang kita cerita, alah hang ni. Lepas tu kalau cerita pula, kadang kita cerita ke orang ni. Tiba-tiba, dah orang lain pun tahu. Masalah yelah, tu.
1: Macam saya cerita spaghetti kat Sazuan. Sampai ke orang tu.
0: Dah jadi mie goreng.
1: Bukan sakat mie goreng tu dia nampak macam spaghetti lagi. Dia dah jadi ni. Pizza.
0: No, Rokyo.
1: Dia orang tu pizza hat. Chicken smoke tu. Berasap.
0: Chicken smoke tu. jadi kita kalau nak cerita pun ke orang, kita kena.
1: Pilih orang.
0: Pilih orang. Tapi kalau risau juga. Boleh.
1: Talian Hill.
0: Talian Hill. 1-5-5-5-5.
1: Okay, melawat-melawat juga. Tapi ni serius tau.
0: Betul. Dan bila hampa telefon tu, akan ada pegawai psikologi, counseling ni.
1: Betul.
0: Akan dengar cerita, akan dengar luahan hati kita.
1: Just listen, don't judge.
0: Yes.
1: Betul.

0: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama, bergerak. Yang kedua, kuatkan otot. Yang ketiga, jaga berat badan. Yang keempat, belajar teknik mengangkat barang yang betul. Dan yang paling penting, jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.
1: Hey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Pada 2018, RTM melancarkan kempen Sayangi Malaysiaku dengan penghasilan video patriotik di seluruh negara.
2: RTM 80.
3: Okey, 10.33 minit pagi Syazwan.
5: Ya, Ain, 2 pagi kita di jam yang terakhir.
3: Ya Allah, lagi 25 minit macam tu je lebih kurang.
5: Yes, betul.
3: Aha, ini yang berita yang menggembirakan mak ayah untuk anak-anak nak mula sekolah tahun depan, Syazwan.
5: Aha, betul. Yang mana bantuan awal persekolahan BAP dinaikkan, Ain.
3: Rezeki, alhamdulillah.
5: Kalau tahun ni RM150 seorang. Aha. Tahun depan kita bagi
3: RM200. Empat anak RM800, dua anak RM400, lima anak RM1,000. Wow.
5: Hebat lah. Yang mana memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.
3: RM1 bilion. Banyak eh. Baguslah.
5: Dan Ain, bukan tu saja.
3: Buat.
5: Ianya disalurkan di sekolah bagi menggalakkan ibu bapa bertemu guru.
3: Betul-betul.
5: Nak duit, kena main sekolah.
3: Betul.
5: Tak main sekolah, tak dapat
3: tak
5: duit.
3: Tak dapat duit. kan. Betul itu. Kalau tidak, bila lagi nak jumpa cikgu kan.
5: Betul.
3: Kadang-kadang waktu pi ambil sign buku rekod tu, mak ada yang tak pergi pun.
5: Yelah, sebab kadang ada mak ayah kerja yang sibuk bekerja.
3: Kan?
5: Tak ada masa ke apa ke. Tapi carilah masa untuk pergi ambil duit ni.
3: Betul tu. Betul. Saya setuju.
5: Kak Ain dapat berapa tahun depan?
3: Saya maklumlah ya. Saya tahun depan tiada.
5: Oh, tiada. Rugilah.
3: Rugilah
5: saya pun rugi kak.
3: Rugi?
5: Rugi.
3: Cuti bersalin dinaikkan tau.
5: 98. 98 hari ya?
3: Awak tak ada harapan. Saya tu ada harapan.
5: Wow. Semoga ada harapan lah.

0: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita, amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup. Sayangi tulang anda.
1: Okey, Zazwan, sayangi tulang kita. Kita kena jaga dari sekarang lah. Bukan sekarang saja. Sejak awal tu kena jaga.
2: So, kita kena jaga pemakanan.
1: Jaga pemakanan. Lepas tu banyakkan berjalan.
2: Rajin bersokan lah.
1: Sokan.
2: Kena bersokan lepas ni.
1: Awak ni sokan ada makna ni. Boy, Zazwan ni.
2: Saya sokan untuk kesihatan.
1: Alhamdulillah. Kan. Bagus lah sokan-sokan ni. Mm-mm. Tadi ada cerita yang gaji bermaruah tu, Zazwan tu.
2: Ya, sebab sebelum ni gaji kita tak bermaruah. Tapi lepas ini, Ain. 2027. Belanjawan baru ni. PMS ada umumkan untuk pendapatan bermaruah untuk pekerja.
1: Betul.
2: Gaji minimum kalau tahun ni, sebelum ni, RM1,700.
1: Betul.
2: Naik kepada RM2,000 mulai Jun 2027. Pengecualian bagi PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta.
1: Ya, macam tu.
2: Sebab sebelum ni kan, mungkin ada yang cakap, takkan nak kena banyak juga, kadang untung di bawah 50 juta. Tapi nak kena banyak 2,000. Ada pengecualian
1: ada
2: lah di situ.
1: Ada pengecualian lah kat situ. Dia bukannya pukul sama rata kan.
2: Betul.
1: Betul tu.
2: Dan juga bukan itu sahaja, Ain. Gaji minimum pekerja separuh mahir dan graduan pada gaji RM2,500.
1: Kan, RM2,500. Lepas tu boleh bayar PTPTN.
2: Betul. Dan PTPTN tu ada lagi kelonggaran, Ain.
1: Bayar pinjaman betul-betul tu. Ada lagi kelonggaran diberi.
2: Banyaklah, banyak kita.
1: Banyak-banyak. Semua tu manfaat untuk kita semua tu.
2: Jadi kita tak sabar untuk tunggu 2027.
1: Ya.
2: Banyak berita gembira. Manfaat,
1: insentif-insentif manis-manis. Itulah Sazwan.
2: Semanis lebaran.
1: Awak yang lebar lah.
2: Oh, tidak.
1: Okey. Lebar sangat.

0: Nadira dengan Cuba Jadi Aku.
1: Cubalah Ain jadi aku.
0: Okey, saya nak cuba jadi Sazwan.
1: Jangan.
0: Tak apalah, saya tak sangguplah nak jadi Sazwan.
1: Itulah, saya pun tak sanggup nak jadi Ain.
0: Sebab awak
1: nak memikul beban sebagai ibu.
0: Yes. Sebab awak terlalu hesmas. Hesmas. Aduh, saya pening nanti tak tahu nak pilih mana satu. Tidak,
1: it's okay.
0: Okay, Sazwan, kita dah pun nak menutup tirai.
1: Ya. Untuk ceria pagi kita.
0: Kak Lina akan menemani anda
1: untuk activate pukul 11 hingga 3 petang.
0: Uh-huh.
1: 3 petang hingga 7 malam.
0: Sisi.
1: Anda akan bersama Sisi.
0: Untuk akan bersama dengan
1: ekspresi.
0: Anda. Expression sampai pukul 7 malam. 7
1: malam.
0: Baik, mungkin ada kata-kata akhir.
1: Kata-kata untuk pendengar Langkawi FM.
0: Ya, silakan berkata.
1: Dalam hidup akan datang dua jenis manusia.
0: Baik.
1: Satu cipta kenangan, satu beri pengajaran. Dan yang akhirnya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya.
0: Wow. Betul juga, saya pun ada dua.
1: Ada dua?
0: Ya.
1: Uh-huh.
0: Dua kata-kata. Dia kata kan,
1: huh?
0: Ada dua alat yang sangat power di dunia ini.
1: Uh-huh. Saya tahu satu.
0: Satu apa?
1: Pintu ke mana saja.
0: Ya, pintu Doraemon. Satu senyap, dua senyum. Senyum menyelesaikan masalah.
1: Uh-huh.
0: Senyap tidak mendatangkan masalah. Jadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Jadi apa masalahnya?
0: Jadi masalahnya adalah awak. Jangan cakap banyak.
1: Okey, saya senyum.
0: Lis

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

Isu berlarutan. Usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan.

0: You're listening to Slay Jams.
1: You're listening to Slay Jams.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams on Activate.
8: Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams.
10: On Langkawi FM's Activate.
11: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas. Keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Stay tuned to Langkawi FM. Stay tuned.

0: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: More music, more music, more music. Yes, it's for you.
2: Yes, it's for you.

好了。

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Langkawi FM. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Expressive.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman. Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi. Permata Kedah. Orang-orang Langkawi buat apa waktu-waktu ni kan? Alhamdulillah hari ini. Hari Isnin 12 Oktober 2026. Bersamaan dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Salam satu Jamadil Awal. Okay? Duduk. Apa orang kata pejam celik masa itu berjalan begitu pantas, okey, tidak tunggu kita walaupun sesaat, okey. Baik, untuk ekspresi hari ini sisi teman anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan penyampai yang menemani anda tadi daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang, Halina kan, bersama dengan anda dengan pilihan-pilihan lagu English ni, okey. Waktu sekarang pukul 3:10 minit petang, saya nak kongsikan ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini, yang mana Met Malaysia meramalkan sebelah petang akan berlakunya ribut petir, malam berlaku hujan di Langkawi dengan suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Baik, jaga kesihatan semua, jaga keselamatan juga, okey. Yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan anda. Jangan leka, jangan main telefon, okey. Juga, kalau dah kita tahu malam ni, petang ni ada ribut petir, apa semua kan. Mungkin kita juga boleh buat, orang kata apa, ambil inisiatif, yang mana kalau petang-petang biasanya kita akan keluar jogging kan. Hari ni kita rehatlah sat, sebab apa, tak mau bagi demam macam cici ni kan. Berapa minggu dah suara duk sengau lagu ni. Demam tak mau keboh. Demam tu tak sangat apa ni, apa sesemua dengan batuk tu dia lambat sikit lah no, besok lah no. Begitulah kita, okey. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan dan keselamatan. Okey, terus layan Langkawi FM.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda digigit atau dicakar oleh haiwan seperti anjing dan juga kucing?
1: So, sekiranya seseorang itu, individu itu digigit anjing, tak kisahlah anjing liar ke ataupun anjing domestik ataupun kucing sekalipun, kena segera yang pertama basuh luka tu. Guna air yang mengalir, bersihkan dulu luka tu dan juga terus pergi ke klinik. Kalau berdarah masih mengalir, dan hentikan pendarahan lah dengan pembalut luka yang bersih ataupun steril, dan terus pergi ke klinik yang berhampiran. Dapatkan pemeriksaan doktor dan digalakkan untuk mengambil vaksin rabies. So, dapatkanlah vaksin tu secara segera, di mana ianya boleh mencegah penyakit anjing gila ataupun rabies itulah.
0: Major Dr. Gerard Lawrence, doktor perubatan, pengamal andrologi dan perubatan gaya hidup.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syarimi Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Semoga setiap hari kita semakin ceria, ceria selalu. Kita semakin sehat dan dimudahkan segala urusan sama ada kita belajar ataupun kita bekerja. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Saya pernah ditanya bagaimana untuk kita konsisten, kekal, bersemangat. Hari ini kita kongsikan 5 tips bagaimana untuk kekal semangat sama ada kita belajar ataupun kita sedang bekerja. Yang pertama, kita kena perbaharui niat. Setiap hari sebelum kita belajar ataupun kita bekerja, kita sentiasa pasang niat yang baru ataupun kita peringatkan diri kita ke mana arah tuju niat kita sama ada belajar ataupun bekerja. Niat ni umpama waste. Ke mana dia nak pandu kita? Ke mana nak bawa kita ni? Kalau niat yang baik, insyaAllah akan berakhir dengan yang baik. Tapi kalau niat kita pun dah awal-awal tak baik, maka akan berakhir dengan yang tak baik. Yang pertama niat. Yang kedua, bagaimana nak kekal semangat? Kita kena lihat hasil. Bagaimana seorang pemancing dia boleh kekal bersabar? Kerana dia tahu hasil dia mungkin akan dapat ikan yang besar. Bagaimana seseorang itu sanggup buat latihan yang banyak untuk sertai pertandingan? Kerana hasilnya akan dapat hadiah yang lumayan. Jadi apabila seseorang itu melihat hasil, maka dia akan kekal semangat, konsisten latihan, konsisten kerja ataupun belajar, kerana hasilnya luar biasa. Ketiga, untuk kekal semangat, kita kena fokus. Kita buat perkara yang penting dahulu dan kemudian adalah perkara-perkara yang tidak penting. Jadi orang yang fokus ni, dia akan kekal semangat dan dia susun atur bagaimana apa yang perlu buat dan apa yang perlu ditangguhkan. Yang keempat, persekitaran yang positif. Kalau di tempat kerja ataupun tempat belajar, persekitaran amat penting. Seperti tempat kerja kita wangi, kemas, susun, teratur, warna terang. Benda ni mempengaruhi kita rasa seronok nak kerja, rasa seronok nak belajar. Tapi kalau persekitaran kita negatif, rasa macam tak best nak pergi tempat kerja, tak best nak terus belajar. Jadi persekitaran mempengaruhi semangat kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita nak kekal semangat setiap hari? Kita perlu berehat apabila kita rasa terlalu penat. Maka ambil masa untuk kita berehat dan kita cipta semula tenaga untuk teruskan apa yang kita sedang buat. Ada 5 tips untuk kekal semangat. Apa dia? Yang pertama, niat. Yang kedua, lihat hasil. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, persekitaran yang positif. Dan yang kelima, rehat. Nantikan tips-tips yang berguna dalam slot refleksi di Langkawi FM.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan bilangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Langkawi FM.
3: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita jadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita kena jaga akhlak kita sebaiknya yang mungkin. Daripada riwayat Tirmizi kata, mafhum daripada hadis, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, ikutlah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pesan untuk kita, gaulah dengan orang yang berakhlak baik. Penerangan hadis ini yang disebutkan tadi ada mengandung

meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, asas ini juga syarahan daripada hadis ini, segera bertaubat kepada Allah. Nah, apabila kita melakukan dosa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, asas ini jugalah akan mendorong kita, akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi takwa kepada Allah, yang kedua segera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa. Dan juga yang ketiga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akhlak yang baik sesama manusia. Inilah salah satu contoh yang sangat-sangat kita kena ikut. Nabi SAW dah tunjuk dah. Nah, sayangilah antara satu sama lain. Hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Sayangilah orang yang lebih muda daripada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab itu kita ini akan menjadi seorang mukmin, seorang hamba yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.26 petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Knockaway FM.
1: Langkawi FM 104.8 ya untuk Mu 4.42 minit petang. Selamat petang pada anda yang baru sahaja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda. Anda juga boleh dengarkan kami melalui rtmklik.rtm.gov.my. Hari ini Met Malaysia meramalkan sebelah petang hujan di Langkawi, bukan setakat hujan malah ribut petir. Okey, sebelah malam pula berlakunya hujan, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey. Baik, saya nak mengajak semua kan pendengar-pendengar, sama-samalah kita doakan, okey, negara jiran sana. Bukanlah kita nak melindungi Tanjung Puting sebab apa? Semoga ada keajaiban yang menghentikan kebakaran hutan itu dan semoga hujan turun membasahi bumi yang sedang terluka kan dengan api yang maraknya, dan semoga api segera padam sebelum lebih banyak nyawa yang tidak bersalah menjadi korban. Sebab apa Cici ajak ramai-ramai? Sebab 2-3 hari ni rasa sangat-sangat menyayat hati kan, lihat video-video tular yang mana orang hutan dan haiwan-haiwan yang tidak bersalah, okey, yang kehilangan tempat tinggal, ketakutan, terpaksa menanggung penderitaan akibat daripada kebakaran itu. Kita tidak terfikir kan, mereka tidak terfikir bahawa hutan juga adalah rumah sebenarnya, okay? Rumah untuk habitat-habitat haiwan, untuk mereka berlindung, mencari makan, membesarkan anak mereka kan. Sedih tengok kan ada anak-anak orang hutan mati apa semua kan. Aduh, tak boleh lah Cici rasa sedih kan. Jadi sama-samalah kita doakan agar kebakaran hutan itu cepat-cepat orang kata berakhir, dan semoga Tanjung Puting kembali hijau, hutan juga kembali bernafaskan, dan semua kehidupan di dalamnya diberikan perlindungan. Okey, semoga segala usaha pasukan penyelamat untuk menyelamatkan Tanjung Puting dipermudahkan. Ada harapan untuk mereka berjuang terus hidup, insya-Allah. Okey, sama-sama kita doakan.
2: There's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.

0: ekspresi. Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Ekspresi Kenangan.

Itu dia Zapin usik-mengusik daripada kumpulan senario membuka tirai ekspresi dan kenangan untuk hari ini, edisi hari Isnin 12 Oktober 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan Cici di Langkawi FM, dan kepada anda yang mungkin baru sahaja mendengar ke kami kan, baru balik kerja waktu-waktu ni, baru buka radio, baru nak dengar Langkawi FM. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana memilih saluran ini untuk menemani perjalanan anda. Baik, sambil-sambil memandu, saya nak kongsikan ini dia cerita, ha, kan, kisah yang mungkin sedih lah kan, sebagai ibu yang mana bayi umur 24 hari meninggal dunia sebab apa? Nenek bagi makan telur mentah. Yang mana seorang bayi bernama Alena berusia 24 hari disahkan meninggal dunia selepas diberi makan telur mentah oleh neneknya. Difahamkan si ibu yang ada urusan luar sempat meninggalkan baby tersebut dalam jagaan si nenek. Tapi apabila sampai ke rumah dan ambil baby tu, si ibu terhidu bau telur mentah di mulut baby berkenaan. Okay? Baby Alena segera dikejarkan ke hospital sebelum ditempatkan di NICU. Namun, apakan daya, Alena hanya pinjaman sementara. Kesan bersalin pun masih belum sembuh lagi, si ibu kini berpantang tanpa bayi di sisi. Okay? Di sini nak tekankan risiko makan telur mentah bukan sahaja kepada bayi. Okay? Orang dewasa, orang mengandung pun memang tak boleh kan. Jadi kalau orang mengandung, orang dewasa tak boleh, apatah lagi bayi yang baru berusia 24 hari.

Matang. Kalau makanan yang pejal pun kan, kalau untuk bayi yang 24 hari pun tak sesuai lagi, apakah, apatah lagi makanan yang mentah, makanan yang tak dimasak. Bahaya juga nak kalau mungkin terikut dengan ajaran sesuatu atau nenek moyang yang terdahulu ikut pantang dulu-dulu kan, katanya boleh menguatkan tenaga lah bla bla bla bla, tapi memberi kesan. Telur mentah juga boleh memberi reaksi alergi teruk. Protein dalam telur, terutamanya bahagian putih telur, boleh mencetuskan alahan yang sangat teruk kepada bayi. Jadi tidak mustahil bayi berkenaan terkena jangkitan salmonella ke apa ke. Jadi jangan terpengaruh dengan benda-benda yang tak sepatutnya sampai boleh menggadai nyawa kan. Bayi 24 hari dia tidak boleh nak melawan, kata dok nak buat lagu mana. Allahu akbar, na'udzubillah mizali. Minta simpang. Jadi sama-samalah kita jaga kan. Kalau kata ada baby tu, jangan orang kata duk terikut sangatlah dengan amalan-amalan yang tidak sepatutnya.

0: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul, dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.
1: Adakah anda tahu osteoporosis boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah malah tanpa sebarang tanda awal? Sempena Hari Osteoporosis Sedunia, ayuh lindungi tulang kita. Amalkan pemakanan seimbang, dapatkan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, kekal aktif dan lakukan pemeriksaan kesihatan jika berisiko. Jangan tunggu sehingga tulang patah. Cegah osteoporosis, kuatkan tulang, kekalkan kualiti hidup. Sayangi tulang anda.

Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, halo, halo, halo. Cici masih lagi di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Dan ini jam yang terakhir untuk ekspresi hari Isnin 12 Oktober 2026. Selamat petang pada anda yang sedang memandu ataupun yang baru sahaja tiba di JT Kuah sana kan? Baru sahaja sampai Pulau Langkawi. Selamat datang ke Pulau Langkawi, Permata Kedah. Baik, 2-3 hari ini media sosial masih lagi dihujani dan juga dibunga-bungakan. Siapa yang tengok pasal bas, semua masih lagi tersipu-sipu malu kan. Seronok, tumpah bahagia tengok orang bahagia. No? Baik, yang menariknya hantaran KWSP RM100,000 hadiah untuk masa depan oleh Syed Sadi kepada Bella Astila. Hantaran yang menarik perhatian simpanan KWSP. Kenapa ia menarik? Sebab duit itu bukan sekadar untuk sehari tetapi berpotensi berkembang melalui dividen tahunan. Dengan andaian dividen purata kita ambil 5% lah kan setahun. 100 ribu boleh berkembang menjadi kira-kira 300

nak berkongsilahkan. Mungkin boleh jadi inspirasi kepada kita semua kan, yang bakal mendirikan rumah tangga ke. Anda lah, bukan saya, anda yang bakal mendirikan rumah tangga, tak perlu RM100,000 pun kan. Okay, kalau kita jangan ikut orang kan, kita ikut tak mampu, tapi kita ada berwawasan macam Syed Sadi. Okay, bertanggungjawab dengan sepenuhnya. Tak perlu RM100,000, letak RM1,000 sahaja pun tak apa untuk I simpan di KWSP. Simpanan kecil yang dibuat secara konsisten pun bermakna, okey. Pasangan yang dah berkahwin pun boleh, tak perlu nak tunggu nak bagi hantaran kat orang kan. Tak perlu jadi bujang. Ha, dah berkahwin pun boleh buat juga untuk orang kata apa, hadiah ulang tahun ke kan, kepada pasangan, menjadikan caruman KWSP sebagai hadiah ulang tahun ataupun tanda perhargaan kepada isteri anda. Okey, kita selalu merancang untuk membina kehidupan bersama, tapi jangan lupa juga merancang kewangan untuk hari tua, menua bersama. Katanya kan, kata nak menua bersama susah senang bersama. Inilah ganjaran untuk anda berikan kepada isteri tercinta. Aha, gitu juga untuk inspirasi kepada adik-adik, siapa-siapa sahaja yang nak mendirikan rumah tangga kan, boleh jadikan ia sebagai orang kata salah satu hantaran kepada yang tercinta.

Kita dia teratai lah Yudi Tasik Madu nyanyi Fauziah Latif Kak G. Baik, pukul 6.51 minit pertama hampiri pukul 7 malam untuk bersama dengan Cici edisi hari Isnin 12 Oktober 2026. Ekspresi dan kenangan menghampiri ke penghujungnya. Baik, sebelum berpisah, saya nak kongsikan kepada anda penantian selama 10 tahun Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi atau Rul Azhar dari Zon Utara membuahkan hasil selepas dinobatkan juara Bintang Piramli 2026. Tahniah Rul. Cik, macam kenai tu. Lagu Derita berjaya menarik perhatian juri dan membolehkannya membawa pulang wang tunai RM20,000, trofi serta sijil selepas menewaskan 5 finalis lain pada pertandingan yang berlangsung di Arena Gemilang Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS malam tadi. Sementara itu, Mahathir Zailani dari Zon Sarawak muncul naib juara dan menerima wang tunai RM15,000, trofi dan sijil, manakala tempat ketiga disandang Jeffrey Zan Jamil dari Zon Sabah yang membawa pulang wang tunai RM10,000, trofi beserta sijil. Persembahan terbaik pula dirangkul Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan yang menerima wang tunai RM2,000, trofi dan sijil, manakala Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tok Opi turut hadir menyaksikan pertandingan itu dan menyampaikan hadiah kepada semua pemenang. Tahniah kepada semua pemenang Bintang Piramli 2026. Bukan mudah tuan-puan nak meniru gaya suara aslinya Tan Sri Piramli kan, yang pergi tiada ganti. Namun kita mencari klon-klon Piramli pun begitu sangat-sangat susah dan pertandingan amat sengit sekali. Jadi tahniah kepada Rul Azhar dari Zon Utara yang dinobatkan sebagai juara Bintang Piramli 2026. Makna kata Rul ni, suara dia hampir sebiji sejibun. Copy paste suara Piramli. Bakat dan juga anugerah dikurniakan Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, Cici mohon maaf dan mohon undur diri untuk hari ini, edisi hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah kan. Terima kasih kepada teman, kepada anda yang menemani Cici 4 jam hari ini daripada pukul 3 petang tadi sehingga pukul 7 malam. Sebelum berpisah, saya nak maklumkan solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.8 minit bagi daerah Langkawi. Okey, kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye. Malam bulan di pagar bintang.

0: hati-hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah advokasi itu diambil sebelum pelaksanaan sistem berkenaan yang akan diwajibkan secara berperingkat pada masa akan datang. Tambahnya lagi, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Sebanyak 400 ambulans tambahan diluluskan Kementerian Kesihatan KKM bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan dan menambah baik perkhidmatan ambulans di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM turut menetapkan sasaran KPI iaitu 50% panggilan kecemasan perlu menerima respon ambulans dalam tempoh 15 minit. Batik Air membatalkan penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah yang dijadualkan pada 7.25 malam ini. Berikutan peningkatan kebimbangan keselamatan yang menjejaskan perjalanan udara di Arab Saudi. Keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga selepas menilai perkembangan situasi semasa di negara berkenaan. Batik Air turut memohon maaf atas kesulitan yang dialami penumpang akibat pembatalan berkenaan. Selain kekal komited memastikan semua keputusan operasi dibuat mengambil kira keselamatan penumpang serta kru penerbangan. Dalam perkembangan berkaitan, China mengecam serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap lapangan terbang dan infrastruktur tenaga Arab Saudi. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menggesa semua pihak mengelak tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serantau serta menyelesaikan perbezaan dan pertikaian menerusi dialog dan rundingan demi mencapai keamanan dan kestabilan secepat mungkin. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara, Muhammad Hakim Danish Ramli, perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan konsistensi prestasinya. Menurut pengurus ZK Racing, Zulfami Khairuddin, keupayaan Hakim Danish bangkit dari petak ke-26 untuk mencabar kelompok 10 terbaik pada Grand Prix Indonesia di Litar Antarabangsa Pertamina Mandalika semalam membuktikan pelumba Rocky itu memiliki kelajuan untuk bersaing dengan kelompok hadapan. Bagaimanapun, beliau berkata, pengurusan emosi dan tekanan persaingan masih menjadi cabaran buat pelumba berusia 19 tahun itu. Sekarang itu yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 62 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qul

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Ib.
1: Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: paduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Alhamdulillah sebentar tadi ya Hanim pada pukul 7.3 minit malam telah berkembang dengan azan maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib lah kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat.
1: Okey, kepada anda yang masih lagi tak sampai dekat rumah, sabarlah kan. Sampai juga nanti, tapi itulah yang Hani nak cakapkan, yang memandu kenderaan tu. Kadang-kadang keadaan jalan ni sesak, tapi ada juga kenderaan yang cuba menciluk-ciluk bawa laju. Macam yang viral baru-baru ni, dah langgar beberapa kenderaan kan. Itu mencerminkan sikap kita sendiri. Janganlah orang pandang kita macam tu kan. Sebabnya kita hidup sekali, lepas tu kita kenalah menghormati hak orang lain.
0: Betul lah, betul lagi yang melawan arus ya, memandu dalam keadaan melawan arus. Dah beberapa kes jugalah kita tengok yang dikongsikan dekat media sosial, sangat menakutkan, sangat menyeramkan jugalah. Bayangkan

0: yang kita tengah memandu di lorong kita, tiba-tiba betul, di arah depan kita tu ada kenderaan lain memandu dengan keadaan laju dan sebagainya kan. Jadi sama-sama kita berhati-hati, banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita selamat pergi, selamat kembali.
1: Memang betul, jodoh pertemuan tu, orang kata ajal maut di tangan Tuhan, tapi selagi kita boleh berusaha untuk mengelak tu, apa salahnya kita buat perubahan sikit dalam diri kita untuk tahan sabar tu, kita boleh jadilah yang terbaik.
0: Itu dia kan, bersabar besar kesannya, maknanya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya ya. Baik, kami akan kembali selepas ini. Layan terus Geng Kakak.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Semoga anda hati pun mendengar lagu-lagu retro yang disiarkan bersama dengan kami geng Kakak Petang.
1: Ya. Mesti dah boleh menyanyi sama-sama. Lagu-lagu kita ni, lagu-lagu yang kita cakapkan tadi, Mala apa tadi? Tadi yang
0: Mala Segar.
1: Mala Segar.
0: Evergreen Everlasting.
1: Betul. Kalau ikutkan Lin, kalau nak cerita pasal lagu retro ni, budak-budak kecil yang zaman sekarang pun ada
0: Ada.
1: Yang memang pandai, yang saya tengok satu video tu nyanyi lagu Ziana Zain tengah-tengah main basikal tu.
0: Amboi.
1: Oi,
0: bawa basikal main. Nyanyi lagu Ziana Zain.
1: Tarik-tarik je lagu Ziana Zain. Comel je kalau saya.
0: Itu lagu orang kecewa bercinta. Budak-budak nyanyi lagu kecewa.
1: Tapi saya rasa kagum lah sebabnya budak-budak kalau ikut sekarang Gen Alpha tu, dia boleh nyanyi lagu retro kita kan.
0: Mereka siap hafal dan ada juga pertandingan yang dianjurkan di sekolah-sekolah kan, di sekolah rendah. Amboi, lagu-lagu lama ni. Ramai pula yang mengambil bahagian. Sedap-sedap pula lagu-lagu asli tu.
1: Betul.
0: Dengan lenggoknya, dengan pakaiannya, dengan cara nyanyian macam orang dulu-dulu. Yang paling menarik juga,
1: betul,
0: bangsa lain pun ada masuk. Orang Cina, orang India pun nyanyi juga lagu Ghazal, lagu asli. Amboi.
1: Betul.
0: Amboi-amboi.
1: Selain nyanyian juga, dia punya pakaian kan, kita tengok tradisional orang Melayu dulu. Memang sangat unik lah. Cantik je, sopan, manis je.
0: Kita tengok pun macam alahai, comel lah kan? Sungguh kan.
1: Kita pun boleh juga macam tu, lihat AI.
0: AI boleh lah. Kita dah senja-senja ni, tak apalah. Bagi peluang yang muda-muda ni kan.
1: Betul-betul.
0: Apapun selepas ni, rakan kami Reza Zikri
1: akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam.
0: Okeylah, dengan itu saya, kami mengundur diri. Saya Lin Zainal.
1: Saya Hanim.
0: Jumpa lagi esok dalam geng Kakak Petang.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk malam ini bersama dengan Reza Menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru 12 Oktober 2026. Baru sampai rumah ke tu? Alhamdulillah, yang baru saja sampai rumah, yang masih lagi dalam perjalanan, yang masih lagi memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih again Kakak Betang bersama dengan Lin dan juga Hanim yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna, dan saya sambungnya seperti biasa menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana penilaian impak kenaikan gaji minimum perlu dilaksanakan selepas 6 atau 12 bulan pelaksanaannya bagi mengukur keberkesanan dasar itu terhadap pendapatan sebenar dan kuasa beli rakyat. Cadangan itu dikemukakan Ahli Parlimen Sekijang Datuk Seri Dr. Zahlia Mustafa ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2027 di Dewan Rakyat. Menurut Datuk Seri Dr. Zahlia, kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027, iaitu peningkatan RM300 atau kira-kira 17.6%, perlu disusuli mekanisme penilaian yang jelas. Beliau juga, kenaikan itu turut memberi implikasi kepada struktur kos perniagaan, khususnya perusahaan yang banyak bergantung kepada tenaga kerja. Untuk perkongsian yang berikutnya, luar negara, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran tembakan artileri dan machine gun berat Israel pada hari ini ketika pihak berkuasa Lubnan memberi amaran kepada penduduk supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan kebimbangan mengenai bom, kluster dan periuk api, lapor daripada Anadolu Agency yang memetik media tempatan. Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, melaporkan bahawa bedilan artileri pada waktu malam menyasarkan kawasan Al-Araish di Haris, Wadi Al-Saluki serta pinggir Shakra, Far Tepnit dan Wadi Zibqin di selatan negara itu. Bedilan artileri turut menyasarkan Munsuri di daerah Tayres selain kawasan sekitar Yatir serta lembah berhampiran Beit Leaf dan Sirbin di Bin Jibil. Amaran itu dikeluarkan selepas seorang lelaki terbunuh di Frown apabila sebutir periuk api meletup ketika dia memeriksa kebun zaitunnya. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita yang lebih terperinci, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang kena jawab setiap pagi. Pernah tak anda bangun tidur tapi hati rasa berat macam belum bangun lagi? Hari ini Abang Bad nak kongsikan 3 cara untuk bangun pagi dengan jiwa yang lebih ringan. Dan kata kuncinya ialah cahaya, gerak dan syukur. Yang pertama, cahaya. Pagi-pagi ni jangan terus bagi otak kita kejutan berita daripada telefon. Bagi dia kejutan hidup dulu. Syaratnya, janganlah bila kita buka mata je terus buka handphone kita. Selesaikan dulu tanggungjawab rohani. Terlebih dahulu bagi Muslim, kita dirikan solat kita. Dan kemudian kita dah habis solat, matahari dah naik, kita buka tingkap, keluar sekejap ke pintu rumah bagi mata ni nampak cahaya pagi tu. Sambil tu tarik nafas perlahan 2 kali sambil betulkan bahu kita, postur badan kita. Kemudian minum air kosong beberapa teguk dulu. Kenapa ni penting? Sebab cahaya pagi itu membantu badan kita masuk kepada mood pagi. Dan waktu pendedahan cahaya memang berkait dengan ritma badan serta mood kita. Dia analogi dia macam ni lah. Macam kereta, kalau pagi-pagi kita terus tekan minyak kuat, enjin pun boleh semput. Tapi kalau panaskan enjin sekejap, insyaAllah perjalanan jadi lancar. Boleh? Baik. Yang kedua adalah gerak. Bukan suruh terus berjoging 5 km. Cukup 2 minit pergerakan yang mudah. Kita regang badan, kita jalan sekejap ataupun buat gerakan ringan. Sebab kajian tentang senaman ringkas ini menunjukkan akan ada kesan positif kecil pada mood dan fungsi kognitif kita. Contoh praktikal lah. Sebelum mandi, kita buat 10 kali regangan bahu dulu, 10 kali regangan pinggul. Lepas tu kita jalan satu pusingan dalam rumah, 2 minit pun cukup sebenarnya untuk ubah rasa. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah syukur. Ramai orang bangun pagi terus buka senarai masalah. Jadi hari dia pun bermula dengan beban dan masalah. Okey, kita cuba teknik ni. Sebelum anda sentuh telefon, sebut dulu 3 perkara yang anda syukuri. Satu tentang diri anda,

0: Kemudian satu lagi tentang orang yang anda sayang, satu lagi tentang peluang anda yang masih lagi hidup pada hari ini. Tahukah anda, intervensi kesyukuran dalam kajian menunjukkan peningkatan kesihatan mental dan penurunan simptom kebimbangan serta kemurungan. Oh, bagus ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, sebab dia macam inilah. Syukur ni tuan-tuan, bukan kita nak menutup masalah, tapi syukur ialah kita menyalakan lampu supaya kita nampak apa yang masih ada. Boleh? Jadi amalkan tiga perkara ni. Satu, cari cahaya dan reset badan dalam 60 saat. Yang kedua, buat gerak 3 minit. Yang ketiga, mula dengan syukur 3 perkara. Apa? Jumpa lagi Abang Pat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Hey, akak cakap.
3: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
3: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
4: Kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
4: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
4: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergilah.
5: Terus setia, Nasional Malam.

8.38 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, boleh terus rujuk Lembaga Leburai Malaysia untuk info trafik terkini yang telah dikeluarkan, di mana Leburaya bergerak perlahan, trafik bergerak perlahan dan juga kelewatan di Leburaya Plus E1 arah selatan, arah utara, Bandar Kasiah ke Plaza Tor Jawi, Sungai Buloh ke Rawang Selatan, Plaza Tujuru ke Perai, diikuti Leburaya NKBE di E1 arah selatan, Damansara ke Shah Alam arah utara, Damansara ke Kota Damansara, Leburaya Plus E2, Leburaya Link kedua E3 arah selatan, Leburaya Kesas E5 arah timur, arah barat, Leburaya Elite E6 arah utara, arah selatan. Banyak trafik meningkat ketika ini di Leburaya Betul Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Leburaya Malaysia ataupun untuk paparan CCTV semua Leburaya Raya di www.llm.gov.my. Semoga semuanya selamat, terus kekal berhibur, pastinya hiburan terbaik anda pada malam ini. Nasional FM.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

Langit dengan lagunya Kau Bersama Dia untuk anda. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM menerusi Nasional Malam sebagai peneman malam anda pada malam ini. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa jua urusan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan jayanya. Dan kita seperti biasa jadikan setiap perkara itu, setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Selamat berehat untuk anda yang berehat setelah seharian bekerja. Bertenang malam ini, santai malam walaupun masih lagi dalam pemanduan. Orang kata stres, hadap jam dan sebagainya. Sabarlah ya. Apa-apa pun, sentiasa berhati-hati. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Segala urusan anda pada malam ini juga pastinya dihiburkan melalui Nasional Malam dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Dan juga seperti biasa, selepas ini berita utama 9 malam akan ke udara terus bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus hiburan kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Malam.

jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: kepada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jibal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bila 15 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Benda Rosi, Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda, terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, apa khabar semuanya? Assalamualaikum. Okey ke tu malam ni? Kalau tak okey, kena okey jugalah ya. Santai malam kita, layan Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0, lagu permintaan seperti biasa. Yang mana nak buat permintaan lagu boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Nampak je poster pilihan bersama telah dimuat naik. Cepat-cepat hantarkan dua pilihan lagu anda. Pastinya hiburan yang terbaik. Dan boleh hantarkan lagu berserta dengan ucapan, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa. Pilihan bersama pada malam ini yang terus menghiburkan kita pada malam ini juga. Untuk pendengar kita yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sambil memandu. Ada juga yang bekerja ketika ini. Selamat bertugas untuk anda. Terima kasih. Sambil-sambil kita bekerja, sambil kita bertugas, sambil kita berhibur layan Nasional FM. Juga yang berniaga pada malam ini, yang membuka Nasional FM di pejabat, di restoran dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya, sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan permintaan kita yang pertama, kita bersama dengan Suhaili KL dari Kuala Lumpur. Saya kira Suhaili ya, sebab namanya Suhaili KL. Dengan permintaan sebuah lagunya, dendangan lagu daripada kumpulan Versi yang berjudul Bila Kekasih Merajuk. Lagu yang popular pada tahun 96, lagu ciptaan LY, terhibur kita pada malam ini. Yang pastinya sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita berhibur terus. Lagu permintaan pendengar kita, Kuzairil Yusof dari Setiawangsa, dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Corey, Berkilas Sayang. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini dan permintaan pendengar kita, Nora Syikin, sebuah lagu yang penuh dengan cerita juga, lagu yang penuh dengan jiwa. Hiburan kita pada malam ini, sebuah lagu daripada Sheila Amzah, Patah Seribu. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu pendengar kita pada malam ini. Ayuh kita terus berhibur. Ini dia Bila Kekasih Mula Merajuk. Untuk anda semua, terus kita berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Anda baru saja berhibur sebuah lagu daripada Sheila Hamzah, Patah Seribu untuk anda. Walaupun lagunya Patah Seribu, tapi anda janganlah patah hati. Okey, kita berhibur saja malam ini. Walaupun lagu tu mengimbau nostalgia kita, kadang-kadang apabila kita dengar lagu-lagu nostalgia ni, teringat kisah lama yang mengeluarkan air mata ataupun yang mungkin termenung. Kenapalah dulu macam gini eh? Kenapalah dulu pilih ni eh? Kenapalah dulu bercinta dengan... tak apa. Itulah mendewasakan pikiran kita. Makin lama, makin matang kita. Makinlah kita berpengalaman sebenarnya. Tapi bukan itu sebenarnya yang nak dibahaskan. Sebenarnya kita nak berhibur je malam ni. Kita nak santai malam. Layan lagu menerusi nasional malam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, yang mana berkelapangan ketika ini hadirlah bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Ya, sama-samalah kita. Sekarang radio bukan saja mengeluarkan suara penyampai, malah muka penyampai pun anda boleh tonton. Visualnya kami sajikan kepada anda di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan dedikasi ucapan anda berserta dengan perkongsian anda pada malam ini. Mungkin malam ni ada yang rasa macam ada tak kena je kan. Sabarlah ya, berhibur kita pada malam ini bersama dengan pendengar kita, antaranya Hida Munyani, Ida Hadir, mantap, Hafiz Putra, Agar Gentang seperti biasa dari Jerantun, yang terus dengar 93.5 dekat sini Jerebu. Dah macam malam bunian katanya. Sabarlah bang, kita kena berdoa supaya negara kita pulih seperti biasa. Abang Din Taipei, waalaikumsalam Abang Din, apa khabar? Kak Khadijah juga dari Kampung Majidi, Johor Bahru, katanya dekat sini pun sama, gelap je ni. Dah macam kampung bunian katanya. Sabarlah, janganlah seru banyak-banyak. Saya ni baca aja kan, kadang-kadang bila disebut banyak-banyak seram pula. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan pendengar kita yang telah hantarkan komen dan ucapan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan Iliana, salam segulai sejalai, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam yang datang surga anak bulan di hari malam kemuliaan kita. Semoga ucapkan selamat hari lahir kepada saya. Wow, 12 Oktober. Semoga kita dipanjang umur. Saya doakan semoga Iliana dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan. Rashidah Edy, selamat malam semuanya. Semoga berhibur dengan pilihan lagu malam ini. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita. InsyaAllah, amin. Semoga kita mengharapkan kebahagiaan itu hadir dan terus melekat tanpa ada kedukaan dalam hati. Noraini dengan ucapan, selamat malam sahabatku pendengar. Walau di mana jua anda berada pada malam ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Prisa Su, Nenek Ani, Abah Ramli kita dari Sibu, Sarawak, dan pendengar kita dari Terengganu, Muhammad Yusof. Itulah antara ucapannya lah ya. Kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Jeng jeng jeng, siapa yang kena? Bersama dengan pendengar kita, Simon hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Raja yang berjudul Jujur. Dalam hidup kita ni kena sentiasa jujur. Kalau nak tipu pun tipu sunat katanya. Oh, ada macam itu kan? Biar hadir bersama dari Sadung Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan permintaan sebuah lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Dan permintaan Marsa Salih, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan terbaik buat sahabat dan rakan pendengar kita. Kita terus berhibur santai malam. Layan Nasional malam ini dia. Lagu ciptaan daripada Moldy, Jujur untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang penuh dengan cerita yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini 9.51 minit malam. Laksmana gugurnya bunga cinta. Lagu terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini. Malam tenang anda disajikan dengan koleksi kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan pendengar kita pada malam ini. Selamat datang semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat malam. Semoga baik-baik saja untuk anda pada malam ini. Abang kata Liana, nang terbaik tu untuk Nasional FM. Mantap, terima kasih semua yang ada tepi-tepi skrin, juga yang dah kongsikan live ini. Kalau tak nak kongsikan live pun boleh tekan button repost ya. Kalau ada perkongsian yang ingin dikongsikan, mungkin nak berbual lah dengan saya. DJ macam mana saya nak teruskan semangat saya ni, gini-gini-gini pun boleh. Kita sembang terbuka. Orang kata kita berbual off-air. Off-air tak tahu apa orang sembang on-air kan. Jadi kita bersama-sama pada malam ini. Sampailah 11 malam nanti saya buat TikTok live. Juga perkongsian untuk anda sehubungan dengan keadaan jerebu di negara kita ketika ini. Kalau kita lihat daripada jabatan alam sekitar, di mana ada 22 negeri yang bacaan indeks pencemar udaranya tidak sihat. Secara khususnya di negeri Johor, bagi kawasan daerah Pasir Gudang dengan bacaan IPU-nya 178, diikuti Larkin Johor 169, Kota Tinggi 169, Pengerang Johor 166, manakala di Sarawak Seri Aman 166, di Seremban 161, diikuti di Batu Pahat 159. Untuk pendengar kita yang berada di Pahang, Balok Baru Kuantan 159, di Melaka juga di Bukit Rambai 158, di Rompin 153, Terengganu, Kemaman 152, Wilayah Persekutuan Trajaya 146 dan juga di Samarahan 132. Anda boleh dapatkan indeks pencemar udara informasinya menerusi Jabatan Alam Sekitar. Boleh terus layari laman sesawangnya www.eqms.doe.gov.my ataupun boleh Google saja di kata carian Jabatan Alam Sekitar bacaan IPU. Keluar segala informasinya, pastikan sahih untuk anda. Rumi Rohaini, salam Reza, selamat malam. Ya, selamat malam. Digerik lepas hujan, kurang sikit jerebu katanya. Betul Kak Salma. Apabila sesuatu tempat tu hujan, kuranglah sikit jerebunya. Kuranglah, barulah dapat rasa kita keluar dari dunia bunian. Ya, pendengar kita katanya. Katanya. Saya bukankah saya yang kata, pendengar kita yang kata macam dalam bunian. Tapi apa-apa, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan lagu Lin Roslinda, sebuah dedangan lagu daripada kumpulan Search, Fenomena. Semoga terhibur untuk anda. Kesentiasa jaga diri, jaga kesihatan, berhibur kita pada malam ini. Dan permintaan Wan yang hadir dari Bumi Ipoh, EYE Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terus kita berhibur, terus layak Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
3: Hai, saya Ain.
4: Saya Erika.
5: Dan saya Molly.
2: Kami dari Combo
6: Di Amal.
2: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: Anda sekarang ini masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya bersama dengan Reza untuk edisi hari ini, hari Isnin. Semoga hari ini, malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat anda. 12 Oktober 2026, 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat berehat. Yang mana sedang berehat, semoga rehat anda menjadi rehat yang terbaik malam ini juga. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang masih lagi bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda saja. Saya bagi lagu yang kepala sikit kan, asyik lagu jiwang je. Mungkin ada yang tangkap lentuk, mungkin ada yang makin lama makin layu je kerja tu kan. Kita bagilah aktif sikit, kita bagi segor sikit mata. Sebab apa, kejap lagi kita sambung balik lagu jiwang kita menerusi pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa, baru kongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana sumbangan pasukan F, cawangan khas polis Diraja Malaysia PDRM dalam membanteras ancaman komunis perlu terus dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah keselamatan negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunis Warren, menurut beliau, walaupun bergerak secara rahsia, peranan pasukan itu penting dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Aziz Majid, menurut beliau ini juga, jasa dan pengorbanan anggota pasukan F perlu dihargai sebagai sebahagian daripada warisan PDRM. Kerjasama PDRM dan Arkib Negara Malaysia dalam mendokumentasikan sejarah pasukan F diharap dapat memelihara warisan berkenaan serta menyemai semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Perkongsian yang seterusnya, ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias, menurutnya pihaknya juga hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila mereka tampil mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar mereka yang masih belum mempunyai kad pengenalan ataupun sijil kelahiran. Beliau berkata juga isu itu bukan sahaja melibatkan masyarakat orang asli di Semenanjung, malah masyarakat asal di Sabah dan Sarawak yang dipercayai masih mempunyai individu tanpa dokumen pengenalan diri. Beliau berkata JPN komited melaksanakan program turun padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Perkongsian ini yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita yang lebih terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur, lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hei, akak cakap.
3: Anak akak, kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
4: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kebar.
3: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
4: Kenapa pula?
3: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
4: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencen tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
3: Kak, bulanan orang pencen tu pun naik tau kak.
4: Ya ke?
3: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
4: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik package bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengar Radio Pertama di Malaysia, National FM.

Ini dengan lagu nyatakan para wanita untuk anda 10.31 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan terbaik anda pada malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Ibrahim Glass, assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja. Selamat datang semua yang baru saja hadir, yang masih lagi kekal menonton, terima kasih. Manda, selamat malam sahabat semua. Walau di mana juga anda berada, berhibur kita pada malam ini. Tidak kira lah ya, ada yang bekerja, ada yang berniaga ketika ini, ada yang perangkat dapur sekarang ni membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM yang hadir dari Botani Ipoh, Ita Chod. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam. Selamat bertugas di Radio Wak Reza, terima kasih. Wak Ijan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabare waras? Alhamdulillah. Nur Azilah ada bersama. Selamat malam semuanya. Segmen pilihan bersama pada malam ini, kita berhibur sahaja. Santai malam, layan Nasional Malam. Nur Azilah, Liana Ardi, selamat bertugas semuanya yang bekerja pada malam ini. Semoga sehat selalu kita dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga pendengar. Cerialah selalu, yo. Dan pendengar kita yang seterusnya, Raju Tun, Nesuku Kamado, selamat malam. Semoga terhibur. Abdul Jalil dari Endau, Nida Wahida, selamat malam semuanya. Buat semua pendengar, walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda di sebelah malam ini. Dan Ita Rosaya dari Sumandak, Sabah, happy konti dan happy mandi semuanya. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan, jangan lupa doa dan selawat. Betul, saya setuju. Terima kasih di atas pesanannya. Wak Ijan dari Batu Pahat, Johor hadir. Terima kasih Wak Ijan. Wak Ijan, kalau kita baca bacaan indeks

Malaysia Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Pukul 14 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Malam. Untuk malam ini, jam yang terakhir edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Okey ke semua malam ni? Ada yang dah mula mata layu ke tu? Selamat beristirahat ya. Yang masih lagi segar mata ketika ini, yang berniaga, yang bekerja, yang bertugas, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Semoga malam ni baik-baik saja buat anda semua yang masih lagi memandu. Sentiasa berhati-hati, bertimbang rasalah ya ketika memandu. Dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita di ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Julia Ayang. Assalamualaikum Rizal dan semua pendengar Nasional FM. Selamat bertugas, ingin menyapa rakan-rakan semua di Facebook dan semua rakan pendengar kita. Salam istirahat penuh damai bersama keluarga tersayang. Hadir dari Kuching Sarawak. Zainab Zai, selamat malam semuanya. Mimpi indah malam ini. Santai malam kita layan Nasional FM. Zainab Husin, selamat bersiaran buat Reza. Terima kasih. Santai malam kita berhibur lagu pilihan bersama. Malam ini Osman Salija Pai hadir bersama. Hasna Rizam Pak Su Umar hadir bersama dengan ucapan selamat malam semuanya. Santai malam ini layan Nasional FM. Moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, katanya. Hamdan Arifin dari kampung kampung Belik, Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Gaya American Tumia Virgo dari Medan. Agnes Hema, selamat malam semuanya. Nur Ariza, Nisa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahit Johor. Rial Adi hadir bersama dari Damansara Damai. Masih lagi kita dengan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Rai Ma'ruf, Akhirnya Aku Mengerti. Diikuti Rial Adi juga dari Damansara Damai, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Spring yang berjudul Sampai Hati. Dan Aniza Sami dengan permintaannya Nur Sheila Amin, Kat Ucapanmu. Terus beribur kita di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anak akak kerja cikgu kat setapak yang sarap mengandung hari tu dah bersalin ke?
1: Oh, Mariam tu. Belum lagi lah. Awal tahun depan. Tapi nampak besar kan perut dia. Ya Allah, ingatkan kembar.
0: Weh, untunglah bersalin tahun depan ke?
1: Kenapa pula?
0: Cuti bersalin dah naik 98 hari ke?
1: Oh, ya ke? Ya Allah. Untungnya dia pula grade B. Dapat bantuan khas RM1,500 pula tu. Untung kerja gomen ni kan. Suami akak yang dah pencin tu pun dapat juga bantuan khas RM750 nanti.
0: Kak, bulanan orang pencin tu pun naik tau kak.
1: Ya ke?
0: Dari RM1,000 kepada RM1,350 sebulan.
1: Ya Allah, ya ke? Serius ke? Ya, kalau macam tu, tolong send balik pakej bercuti ke Bali tu yang Nina send hari tu. Tahun depan akak nak pergi lah.
2: Listening Nasional FM 11.31 malam waktu ini bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda semua yang terus dengar di pelbagai frekuensi utama menerusi corong radio dalam kenderaan, di rumah dan sebagainya, boleh terus juga dengarkan menerusi saluran televisyen 869 di Astro dan MyTV 701 ataupun nak lebih mudah menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma. Perkongsian untuk anda sehubungan dengan ketika ini, waktu ini di mana jerembu juga boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara semakin merosot. Jadi sentiasa jaga diri anda, kekalkan hidrasi tubuh badan dengan sekurang-kurangnya minum air 8 gelas sehari, kurangkan aktiviti di luar dan kekalkan hidrasi. Yang paling penting, gunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan peredahan kepada udara tercemar. Anda boleh dapatkan ataupun semak bacaan semasa Indeks Pencemar Udara IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar dan rancang aktiviti harian anda dengan sewajarnya. Dapatkan juga rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran dengan segera sekiranya anda mengalami batuk yang berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas. Sentiasa jaga kesihatan anda, jaga diri. Masih lagi kita berhibur dengan permintaan lagu menerus si pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan sebuah lagu daripada Aziz yang berjudul Bunga, diikuti Mia Asmira, sebuah lagu daripada Encik Mimpi, Rindukanlah, dan Rustan dari Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Tila yang berjudul Rela. Hiburan

Baik, telah sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Saya harap anda berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat walafiat malam ini juga. Semoga malam ini anda dapat berehat dengan ketenangan dan juga walaupun dah malam ni, tapi kita kena tetap banyakkan berselawat, baca doa dan sebagainya. Semoga negara kita pulih seperti biasa, hilang dan dihindarkan daripada jerebu di negara kita ni. Selepas ini Abang Manis ataupun Nun Alif Zai Alif akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Persembahan Kumpulan Suci dengan Pelesik Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasa Naga Berhantu. Nasa Naga Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Untuk tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga pemeriksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga pemeriksaan tersebut, ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Nah, ibu bapa penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Nah, sebelum ini juga Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PPD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Break dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam? Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Lagi tak ada Syah Syas dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSCSM Section 10 Taman Senaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamaah Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Mon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zaid Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu bertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif. Jadi kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Dia keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti. Ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Al-Kayanik dan juga Udit Narayan mengisi lagunya Biarlah Kehayal lah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dana perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Dabansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin, Lavender Girl, Jajal 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, ramai, Nur Pika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani, Jun JR, ada Wiu. Siapa lagi?

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Dan selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ini. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Dan usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Pam-pam-pam. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Rus, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apapun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Geng-geng berat tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Katijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles, kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mas Surah katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi berjuga til. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Rohaliza, Yam, Yong Iza. Hazliza Bahar juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi berjuga til. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Berhantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerbu akan segera berakhir. Dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Maksuna, Hana dari JB. Ada Norma Dayana, Mama Siti Amina. Kita ada Do, ada Da 6979, Ya Bang Khalifah. Ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati. Ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong. Lizat Muhammad, selamat pagi Mama Lisa. Selamat pagi Uncle Fadil, Trade Plate Lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam Bat SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana jua anda berada.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FL. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, Selesa Dengan Hati Kian Terluka. Oh, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Perindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Kata salam, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai pagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell KBDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng buruh hantu dia akan tidur di siang hari. Geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir

Setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya tahun 80-90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Marlah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk National Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan, segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza Kasih, Niza, selamat pagi. Anak Antun, kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budak Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, ada siapa lagi? Pak Sulan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Mael. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika, paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Baru Hantu di National FM.

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Kalau dekat rumah tu, jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu, tutuplah lampu-lampu, kipas, jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar, tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar, tutup. Supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan. Dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah. Masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okey, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah. Hati je dari

Brunei. Sam Dizir, terima kasih Sam Dizir yang turut meraporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya, selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik melalui nasional geng berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional geng berhantu di Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Game Berhantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zaid Alif, yang baru bangun tidur. Tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ni Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Kota Johor Baru Johor 5.41. Bandar Melaka 5.48. Seremban Negeri 9.49. Shah Alam Selangor 5.51. Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56. Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu, minum air. Dia tolak air, habis basuh kat orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktu. Wa man kasura saktu kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabi. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah SWT. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat seperti orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, mukut tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagi. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh. Biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu Islam ini dia mengajar, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan. Buat baik dengan orang. Baik. Kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit sebanyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa. Keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk seorang tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Nah, tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Nak menyebut sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran jangan. Kena jangan, eh? Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah, kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Muhammad. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belaka dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah, rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak, lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu walal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu walal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu Ustaz pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail Kamu dulu, Datuk Ismail Kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu, itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apa lah. Ada. Gaduh lah. Beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam mir rabbir rahim. Waktu bila kita masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Waktu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi lawan kita, pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Ha, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ada. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Lagi mana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz di ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu pergi dia. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mud kan. Sudah kita salam lah. Salam tu tak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira hakmu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam, oi azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah cowok masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruhantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruhantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruhantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya.

bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu. Ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk. Sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja. Untuk mereka yang nak ke tempat kerja, ingat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ Double A akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama dengan 2 jam di awal 14.48 Hijrah AA di studio. Suara ini akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Sebelum rakan tugas, Kak Yah akan menyertai saya tepat 7 pagi nanti. Juga pagi ini ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Puan Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.58 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita berada di dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembali kepada tadi tuan-tuan, adakah Allah Taala ini akan mengampuni dosa saya ustaz? Adakah Allah Taala akan pandang kesalahan saya banyak, dosa kita banyak? Tuan-tuan, banyak pilih lagu mana pun. Ikhlas taubat kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan mengampuninya. Dosa yang tinggal solat ini besar tuan-tuan. Besarnya dosa dia. Nah, wajib kena segera bertaubat. Wajib taubat dan qada solat. Itulah cara dia. Terima ataupun tak terima, serah kepada Allah. Nah, jangan kita buat lambat-lambat. Jangan kita buat apa nama, tak apalah menangguh-nangguhkan taubat tadi. Solat kita tinggal dah. Tu suka tangguh-tangguh pula. Tangguh-tangguhkan solat, bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Taala kata. Nah, Imam Nawawi pun sebut taubat itu wajib disegerakan. Kena cepat tuan-tuan. Nah, kena cepat. Insya-Allah Allah Taala akan ampun tanpa kita menunggu ataupun tanpa kita menangguh-nangguhkan taubat tadi. Satu hal anda sempat tinggal sembahyang dah. Tapi nak taubat pula anda buat lambat-lambat pula dah. Nah, jadi tak kenalah. Tak kena. Bila mana kita tinggal semayang, segerakan taubat. Ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Ampunlah kelemahan saya, kelalaian saya, ya Allah. Aku segera bertaubat kepada Allah, ya Allah. Menyesal, ya Allah. Ceritakan kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan iman untuk sentiasa mentaatimu, ya Allah. Berilah kekuatan keimanan kepadaku, ya Allah, untuk sentiasa istiqomah dengan ibadahmu, ya Allah. Insya Allah, Allah Taala akan bantu. Yakinlah. Wallahu alam tuan-tuan, Allah dengan istiqomah kita ini akan mendorong kita untuk sentiasa menjaga perintah daripada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia.
1: Langkawi FM.
0: Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM, kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 hari bulan, tuan-tuan, 13 Oktober, hampir-hampir ke tengah bulan, bersamaan dengan 2 Jamadi Awal 1448 Hijrah, AA di studio setiap Selasa dan juga Rabu. Pagi Selasa dan juga pagi Rabu, suara ini akan menemani saudara awal-awal pagi, 6 pagi sehinggalah pukul 11 pagi nanti, merusi dua frekuensi macam biasa, 104.8 dan juga merusi frekuensi pendek kami 87.5 di sekitar Bandar Kuah yang boleh anda akses. Juga yang dapat mendengarkan kami di RTM Click, merusi rtmclick.rtm.gov.my, yang boleh anda muat turun, anda cari di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Yang sudah pun memulakan pagi-pagi anda, pilot-pilot darat kita, selamat menjalankan tugas. Ada yang nak masuk bertugas pukul 7 pagi, ada lagi 24 minit lagi untuk anda bergerak. Mungkin dalam perjalanan, mungkin tengah warm up kenderaan anda, mungkin tengah bersiap-siap. Semoga tugas anda dipermudahkan hari ini.

Ya betul. Lagu FM 104.8, 87.5. Selamat pagi semuanya. Carga, carga, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila nak pergi kerja pagi-pagi, dia nampak macam mandom ya. Masih lagi terbawa-bawa diulit mimpi-mimpi yang indah. Kan, ada kalanya kita macam tu. Ada kalanya kita mai kerja dengan semangat yang tinggi. Tapi semangat saja tak cukup, tuan-tuan. Ada yang kata terpaksa bersemangat bang waktu bertugas ni. Macam-macam kerja tuan-tuan. Yang bermula seawal pagi. Ada yang terutamanya ada yang buka kedai, gerai. Tepi jalan, tengah jalan, dalam kampung. Sekarang ni tak perlukan kedai-kedai yang tepi jalan. Dalam hutan, dalam kampung pun orang pergi cari. Kalau makanan tu sedap. Tapi kalau tak sedap pun ramai juga pergi. Tapi sekali dua je lah kan. Satu sisi yang anda tak tahu. Ataupun anda tak terfikir. Contohlah kan. Kita berniaga. Mangkit seawal pagi. Kadang-kadang pukul 2, kadang-kadang pukul 3 dah ada dah. Oh, di kantin, terlupa. Tak kira lah kantin mana pun. Kantin sekolah ke? Di pejabat ke? Di tempat kerja anda ada kantin ke? Yang dulunya ada kantin, sekarang dah tak ada kantin pun ada. Bukan apa, syarikat kata kalau ada kantin di tempat kerja, pukul mai pagi kerja pukul 7.30, pukul 7, pukul 8, pergi kantin. Sagi pukul 10, kantin lagi. Pukul 12.30 lagi, kantin lagi. 3 petang lagi, kantin lagi. Habis masa di kantin dia. Lah kita tutup kantin. Syarikat lah. Kau tempat lain tak tahulah. Yang mungkin anda tak tahu, tuan-tuan. Berniaga seawal pagi, tak kira lah berniaga. Selain menyediakan makanan-makanan yang sedap, orang yang berniaga tu pun dia kena nampak kemai, nampak segak, nampak handsome, kena bersolek sikit. Kan? Bersolek awal pagi ni tahu-tahu sajalah. Ada hari kena, ada hari tak kena. Okey, tajuk-tajuk berita luar negara akan muncul selepas lagu ini. Ada yang bersolek daripada rumah. Ada sampai dekat gerai, dekat kedai, dekat kantin baru bersolek.

Alright, kita ke tajuk berita luar negara. Jakarta, Indonesia tidak akan mengisytiharkan kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan di negara itu sebagai bencana nasional buat masa ini, sambil menyatakan ia masih berupaya menangani krisis berkenaan. Iran tawar bantu mudah cara rundingan Arab Saudi Houthi. Trump buat pengumuman mengejut gencatan senjata tenaga Rusia Ukraine. Dan ini pula berkenaan dengan jerebu MUIS bertingkat kesiapsiagaan lindungi jemaah pelajar kaki tangan. Yang dimuatkan lagi, Lada lancar akaun Red Note promosi Langkawi kepada pelancong China. Sabas rakan-rakan yang bertugas di Lada. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada melancarkan akaun rasmi Natural Langkawi di Red Note China di Beijing pada kemarin bagi mempromosikan pulau perenginan ini kepada pelancong China. Lebih 100 pendaki asing terkandas akibat banjir kilat di wilayah Manuslu, Nepal. Firefly lanjut pembatalan penerbangan Subang Seletar hingga 14 Oktober akibat jerebu. AGC Vietnam pertimbang latihan industri di Bernama. Dan dimakan lagi, China sedia perkukuh kerjasama dua hala dengan Vietnam. Korea Selatan saran rakyatnya tinggalkan Arab Saudi susulan serangan Houthi. Dan Indonesia juga Mesir kecam penempatan haram Israel sokong penubuhan negara Palestin. Empat projek hidroelektrik terjejas banjir besar di tengah Nepal. Malaysia kecam sekeras-kerasnya serangan di Arab Saudi, gesa penyelesaian secara aman. Lagi yang dimuatkan, jerebu rentas sempadan, Indonesia-Malaysia kekalkan perhubungan diplomatik peringkat tinggi. Hamas gesa dialog kebangsaan selepas pilihan raya Palestin ditangguhkan. Sajian juga destinasi pelancongan Malaysia dipromosi di Switzerland. Baik, itu saja tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui Bernama dan juga berita harian online.

0: Ceria Pagi.
1: Nokowi FM.
2: Alright, sempat pukul 7 pagi sebentar lagi. Macam biasa kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan suara ini kembali menemani anda sekitar pukul 7.15 pagi nanti. Adik janda Abedudah. Oh, nak kaya kapal lagi dia.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Suara yang macam biasa menemani anda setiap pagi Selasa dan juga pagi Rabu.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semua.
0: Sihat semua ya, Kak?
1: Sihat. Alhamdulillah.
0: Kak, anak tengok. Kak, biasa tengok ada yang Titi YB Syed Saddiq?
1: TikTok. Ayolah, mesti tengok kan. Ni kan?
0: Siapa pun mesti tengok kan. Kan. Jadi ini salah satu cara perempuan boleh sambut suami balik daripada kerja. Balik-balik senaman. Angkat 3 sekali.
1: Tu dia. Tu kalau 3 abang. Kalau dia main 4 abang macam mana abang?
0: Allah.
1: Kata beli satu dapat 4.
0: Ya. Tapi tengok jugalah kan.
1: Tengok juga.
0: Abang dah praktis dah.
1: Praktis dah. Laju.
0: Angkat laju. Tapi angkat-angkat abang tak letak elok-elok lah. Abang empat. Bukan empat. Dia terjatuh.
1: Terjatuh dah.
0: Angkat boleh. Nak letak tak boleh.
1: Apa nak kata lah. Tu dah jadi bebai bang.
0: Kan. Kalau yang kalau Bella berapa? 45.
1: Bella.
0: Agak-agak kaya lah.
1: 50, 45, 50 ke tu
0: lah. Tak sampai lah.
1: Tak sampai.
0: 45, 50 boleh lah angkat 3 sekali tuan-tuan.
1: Kan. Mau
0: kalau main satu tail lagi 100 ni.
1: Tak boleh, tak payah.
0: Tapi tak tentu juga. Kalau abang dia sadar duk main besi. Satu tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Di gym duk angkat 150, 180.
1: Sungguhlah.
0: Apalah sangat 100.
1: Kan. Kalau tak ada angkat tu bikin malu lah.
0: Tapi abang Roy tak ada masalah.
1: Abang Roy
0: main besi tak ada masalah.
1: Sebelah tangan je, bang.
0: Apalah sangat.
1: Sebelah tangan je dia angkat.
0: Tapi nak tanya abang ni, nak telefon abang Roy. Abang Roy praktis tak, abang Roy?
1: Abang Roy tu tak, kalau tak praktis tu tadi bebai bini.
0: Abang Roy angkat lelok, letak lelok abang Roy.
1: Jangan jadi cabam.
0: Abang bukan tak ni, dia tak boleh. Angkat, masa angkat okey. Lepas tu dia jadi krem.
1: Krem. Tanda-tanda kena pergi gym abang.
0: Ya. Tuan-tuan jaga. Kalau duk bini duk tengok TikTok kerap, dia kata amboi buatlah macam Syed Saddiq. Balik-balik mai angkat sedah ke. Api.
1: Angkat empat.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera dalam slot refleksi di Langkawi FM bersama saya Syarimi Shaharudin. Hari ini kita nak borak bagaimana untuk kita membina keyakinan diri melalui personality. Saya gariskan 8 panduan utama ataupun 8 tips utama untuk kita bina keyakinan diri kita melalui personality. Yang pertama, pakaian yang kita pakai setiap hari ini pastikan dalam keadaan kemas dan juga sesuai mengikut tempat dan keadaan. Kadang-kadang kita pakai ini tak sesuai dengan tempat. Jadi kita hilang keyakinan diri. Yang kedua, kita kena jaga kebersihan diri. Dalam kebersihan diri ini, kita kena jaga bau badan kita. Kena pakailah deodorant sikit lah. Kena pakailah minyak wangi sikit kan. Dan juga kebersihan gigi kita. Paling kurang pun 3 kali sehari lah kita gosok gigi. Kalau kita bersih, kita wangi, yang pertama kita dapat cipta aura positif kita sendiri. Yang kedua, orang lebih mudah dekati kita, suka nak sembang dengan kita. Yang ketiga, rambut kita ni kena kemas dan juga rapi. Lelaki pakai minyak rambut sikit, sikatlah dengan kemas. Dan pada perempuan, pakai tudung yang menutupi aurat dan jangan jadi mangsa kepada fashion hingga tidak menutup aurat dengan elok. Dan yang keempat, untuk membina keyakinan diri, kuku kita ni kena sentiasa pendek. Tak boleh ada sikap simpan-simpan kuku. Sampai kuku ni nak hitam ni. Orang tengok kita makan ni kuku hitam. Hilanglah mood kan. Hilanglah keyakinan diri tu. Dan yang kelima, untuk bina personality yang baik, cara kita bercakap ni, cara kita bertutur ni, pastikan dalam keadaan sopan. Dalam keadaan orang mudah nak faham apa yang kita cakap. Kita tak boleh bertutur dalam keadaan maki hamun, mencarut ataupun kita suka cakap kasar dengan orang lain. Ini termasuk juga dalam personality kita. Dan yang seterusnya adalah cara jalan kita ni. Cara jalan kita kena segak. Tak boleh terlampau bongkok, terlampau lambat ataupun kita jalan terhenjut-henjut. Cuba jalan pantas seperti menuruni bukit. Okey? Dan yang seterusnya, yang ketujuh adalah kita kena ada muka yang manis ataupun muka yang sentiasa senyum. Sidang pendengar Langkawi FM sekalian, cuba senyum dengan sebut 3-7 saat. 3. Orang yang senyum ikhlas ni, mata dia macam sepek sikit dan nampak gigi. Cuba sebut 1, muncung je. Kalau sebut 2, macam tak ikhlas. Jadi senyum yang paling ikhlas, cuba sebut 3. Dan yang terakhir, untuk bina personality yang positif dan seterusnya membina keyakinan diri, kalau kita gelak, pastikan kita gelak dalam keadaan sederhana. Jangan gelak terbahak-bahak. 8 tips ini kalau kita dapat amalkan, insyaAllah kita dapat membina keyakinan diri kita melalui personality. Dan jangan lupa banyak lagi tips di slot refleksi di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan bilangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa. Sudah pun pukul 7.37, 38 dah benar pagi. Kak Yah. Kak Yah, cuba senyum tengok Kak Yah.
1: Amboi, awak bersepok.
0: Okey, nampak gigi. Okey. Mana kata senyum yang ikhlas Kak Yah.
1: Senyum ikhlas.
0: Macam refleksi tu tadi kan. Apa sabar tu tadi ni. Refleksi tadi ni.
1: Syafarudin.
0: Syarmi. Syarmi.
1: Syarmi, Syafarudin.
0: Ya, dia kata kalau senyum tak ikhlas tu tak nampak gigi. Jadi kalau senyum leret pula pasal apa Kak Yah? Pasal apa? Bukan macam mana? Pasal apa?
1: Pasal apa? Dia kalau senyum leret sambil jelingan mata. Adalah tu.
0: Senyum leret tu ada makna.
1: Ada makna.
0: Dia senyum ni dia tak kosong.
1: Betul.
0: Dia tak kosong.
1: Kan?
0: Sama ada boleh nasi lemak 2 bungkus dah.
1: Allah.
0: Sama ada terima surat yang... Bukan surat cinta.
1: Surat
0: yang memuji kerja kita.
1: Ataupun
0: senyum meleret juga tu.
1: Ataupun baru masuk duit.
0: Boleh jadi juga.
1: Boleh jadi kan.
0: Tapi tengah bulan ni duit. Oh, duit OT ke ya?
1: Sebab OT tu dah kata.
0: Kalau tengah, juga lah.
1: Tengah bulan ni kan, tiba-tiba masuk duit. Tapi kalau duit apa? OT ke? Tip ke? Gitu. Dia senyum tu, dapat gigi.
0: Apa nak kata? Penyih tak sanggup
1: lah
0: kan.
1: Sanggup. Kalau yang kata abang kata senyum tadi, dia meleret je kan. Sambil jeling mata tu. Tu ada makna yang mendalam.

0: Tambah lagi kalau dia tengah jeling kat seseorang.
1: Tak, dia kalau senyum melerak ni, dia senyum tak apa. Jangan dia tak senyum, dia geling melerak. Tu bahaya. Tu bahaya. Saya pergi dia panggil masuk bilik saya lagi. Kena.
0: Kena lah.
1: Kena
0: tu.
1: Tak biar punya.
0: Tak tahulah nak kata apa lagi.
1: Orang kedah kata menanah. Tengok kena sekejap lagi. Alright, sekejap kita nak tengok info cuaca. Jerbu dah tak ada orang. Tapi di belah sana, di belah luar kan, jerbu banyak. Kita lah, kau okey.
0: KL teruk, Johor teruk. Habis jerbu.
1: Ingat Kak Yah kena tunda dulu percutian nak pergi Johor. Tak sehat Kak Yah ni. Kak Yah pula ni sekejap jenis lelah asap. Tak elok lagi.
0: Lelah mengalah.
1: Kak Yah kena cancel cuti Kak Yah.
0: Ya.
1: Kena cancel baru teringat.
0: Lain macam apa?

0: Alright, jom kita ke info cuaca pagi ni, Kak, ya.
1: Okay, hari ni 13 Oktober.
0: Okay.
1: Hari Selasa, kan? Okay, yang mana waktu pagi, ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Okay.
1: Sama juga sampai
0: petang. Petang sama juga, okay.
1: Yo, malam pula hujan. Hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32. Darjah Celsius.
0: Dan kalau kita tengok indeks pencemar udara, Langkawi berada di di tangga yang terdah, maksud kita elok. 25 ya, Kak, ya?
1: Ah, 25.
0: Kangak 25 ni kira elok lah.
1: Elok, good.
0: Kangak 53, Lostak 55, Sungai Petani 56. Georgetown 42, tapi di sebelah-sebelah selatan sana. Tinggi juga dia.
1: Oh, tinggi. Unhealthy.
0: Kayah nak pergi mana? JB kan? JB 175, Kak, ya.
1: Allah. Hari ni, bukan hari ni lah. Hari ni, benda ni hari ni.
0: Benda ni hari ni. Tapi hari yang Kak nak pergi tu dia lagi teruk lagi.
1: Abang jangan doa Kak tak baik.
0: Lagi masa Kak nak pergi tu lagi teruk lagi. Sebab di apa di Indonesia sana, gelombang kebakaran tu, gelombang yang kedua, dia main pula, Kak. Hari tu yang pertama hari tu, Jepun pergi tolong.
1: Ya.
0: Okey dah sikit kan. Okay, dia main pula gelombang yang kedua pula.
1: Dia main pula.
0: Jadi masa Kak Ayah nak pergi tu, dia peak lah. Dia macam peak season lah.
1: Peak season lah. tak apa. Lagi kita telefon. Kita telefon dia pun.
0: Cancel. Telefon cancel kan? Telefon tambah bilik.
1: kita telefon tambah hari.
0: tambah hari.

0: Ya, selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami atau baru saja mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5.
1: Yes,
0: tak kira sama ada duduk di rumah, kebanyakannya yang mendengar kita dalam kenderaan.
1: Aha, betul.
0: Yang menonton TT live pribadi abang, mm-hmm, sebelum kita on yang Langkau FM-nya lagi.
1: Okay.
0: Terima kasih ramai-ramai yang hadir. Baik, keputusan-keputusan untuk anda peminat-peminat EPL. Newcastle kena dengan Coventry tu dia. Aha. Part 1. Tapi itu tak menarik, hari Ahad hari itu. Jadi perlawanan yang menarik, yang mana Liverpool, di ayat yang sedap sikit, Liverpool dibelasah oleh Man City 3-0.
1: Itu dia. Ayat sedap kan?
0: Ayat yang sedap
1: ayat
0: sikit.
1: Ayat yang sedap.
0: Kata ayat, ayat biasa aja, Man City menewaskan Liverpool 3-0. Itu ayat biasa. Ayat yang luar biasa sikit.
1: Yeah.
0: Liverpool dibelasah oleh Man City 0-3.
1: Ya, yang mengundang, ah, faham?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Tranquilo, se dico lei.
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
3: RTM meningkatkan jumlah liputan parlimen pada 2019 dengan slot tambahan analisis.
2: RTM 80.